Wadali wanimarahimu la Zena Bakar Mareke mwanacha na mwane mwayarava le mwaleleke Wimeli okali hen lave Pratiko mutu la va Espanya 2, Austria 0 Kale Espanya 2, Austria 0 Mishintasirimu pwa maja sejavu final Sa mundial